This is Siaran Luar Negeri, All India Radio, Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia. Selamat pagi, saudara pendengar. Kami ucapkan kepada semua pendengar kami di mana saja mereka berada. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, suatu acara bahasa Inggris Spotlight, disusul oleh suatu acara khusus terkait Hari-Hari Tirangga, dan seperti yang biasa kami mengakhiri siaran kami ini dengan sehari acara esok harinya. Di sini, siaran luar negeri, Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sari berita, berita penting. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar dan mitranya dari Liberia, Sara Bysholov, Niyati, mengadakan pembicaraan bilateral di New Delhi. Ekspor India mencatat pertumbuhan pesat lebih dari 13% pada bulan Juli. Sebuah laporan Dewan Keamanan PBB mengaitkan ledakan di Benteng Merah di Delhi dengan kelompok sempalan Al-Qaeda. Di Nepal, 7 orang tewas dan 5 lainnya hilang akibat tanah longsor yang melanda distrik Rolpa. Dan dalam kejuaraan Anggar Persemakmuran, tim India mendominasi dengan perolehan 35 medali termasuk 13 medali emas. Warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar dan mitranya dari Liberia, Sara Bysholov Niyati, mengadakan pembicaraan bilateral di New Delhi kemarin. Mereka meninjau seluruh spektrum hubungan bilateral India-Liberia, termasuk di bidang teknologi, pertanian, kesehatan, pertambangan, energi, perdagangan dan investasi, pendidikan, peningkatan kapasitas, serta pertukaran antar warga. Mereka juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan multilateral yang menjadi kepentingan bersama. Dr. Jaishankar menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Luar Negeri Niyati atas peresmian dan pembukaan kedutaan besar Liberia di New Delhi. Kedua menteri juga membahas upaya memperdalam kerjasama di forum-forum multilateral guna mendorong perdamaian, pembangunan, dan memperkuat suara global South. Dalam konteks ini, mereka juga membahas pentingnya reformasi multilateralisme, termasuk reformasi Dewan Keamanan PBB. Ekspor negara ini yang mencakup barang dagangan dan jasa mencatat pertumbuhan pesat sebesar 13.3% pada bulan Juli tahun ini dengan mencapai angka $80.14 billion. Nilai ekspor negara ini pada bulan yang sama tahun lalu adalah $70.72 billion berdasarkan data sementara yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan. Kinerja ekspor ini didorong oleh pengiriman barang dagang yang melonjak lebih dari 19.6% menjadi lebih dari $44 billion bulan lalu dibandingkan dengan $36.98 billion pada bulan yang sama tahun lalu. Tim pemantau terorisme Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa serangan bom mobil bunuh diri yang mematikan yang berbahaya di Benteng Merah di Delhi yang menewaskan 11 orang merupakan ulah kelompok Al-Qaeda di anak benua India. Laporan dari tim pemantau sanksi dan dukungan analitis mengenai terorisme yang ditujukan kepada Dewan Keamanan menyebutkan bahwa serangan pada bulan November lalu secara resmi dikaitkan dengan kelompok sempalan Al-Qaeda. Laporan tersebut menyatakan bahwa kelompok tersebut terus berkembang di kelompok yang terpecah belah menjadi organisasi teroris regional. Kelompok ini telah membangun jaringan logistik dan keuangan serta beroperasi melalui sel-sel kecil yang terdesentralisasi dan

tersebar. Ahli-ahli menggunakan unit-unit besar. Laporan itu juga menyoroti upaya kelompok Al-Qaeda tersebut untuk memanfaatkan Bangladesh sebagai dasar guna membentuk sel-sel baru. Berdasarkan situasi tersebut, tim memperingatkan bahwa ancaman teroris semakin meningkat di Asia Selatan. Di Nepal, setidaknya 7 orang tewas dan 5 lainnya belum diketahui nasibnya setelah tanah longsor melanda distrik Rolpa. Tanah longsor tersebut dipicu akibat hujan deras di desa Kotalbara di wilayah pedesaan Tawang yang terletak 450 km di sebelah barat Kathmandu pada Rabu malam. Menurut Wakil Inspektur Polisi Shailendra Thapa, 7 jenazah telah ditemukan di lokasi kejadian pagi ini. 2 orang yang terluka dalam insiden tersebut telah dibawa ke rumah sakit setempat. 2 wanita lanjut usia dan 3 pria lanjut usia dilaporkan belum diketahui nasibnya dalam peristiwa tersebut. Personel Angkatan Darat dan Kepolisian Nepal telah dikerahkan untuk menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan. Di Pakistan, setidaknya 15 orang militan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, wilayah barat laut negara itu. Seorang pejabat kepolisian menyatakan bahwa konvoi gabungan polisi dan pasukan keamanan sedang menuju pos pemeriksaan Dubando ketika militan mencoba melakukan penyerangan di dekat desa Barikot di distrik Upper Dir. 15 militan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam operasi balasan yang dilancarkan oleh pasukan keamanan. Menyusul bentrokan tersebut, pasukan keamanan menutup akses ke area itu serta meluncurkan operasi pencarian dan penyisiran untuk melacak sisa-sisa militan. Di Inggris, 20 orang terluka setelah sebuah kereta penumpang anjlok di dekat kota wisata Lewes di East Sussex. Kepala Inspektur Polisi Transportasi Inggris Dominic mengatakan bahwa 2 orang mengalami luka serius sementara 18 orang lainnya menderita luka ringan. Seluruh penumpang telah dievakuasi dari kereta. Kereta tersebut mengangkut sekitar 150 penumpang dan sedang dalam perjalanan dari London, Victoria menuju Eastbourne saat insiden terjadi. Rekaman udara memperlihatkan petugas pemadam kebakaran dan para medis sedang menangani para penumpang di sebuah lapangan di samping kereta yang anjlok itu dengan sejumlah ambulans dan 3 helikopter bersiaga di lokasi itu. Menjelang peringatan Hari Kenegerian Pemisahan, Menteri Pariwisata dan Kebudayaan India Gajendra Singh Shekhawat menghadiri sebuah acara di New Delhi melalui unggahan di media sosial. Shekhawat memberikan penghormatan kepada mereka yang menderita akibat peristiwa pembagian negara ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan, integritas dan harmoni sosial bangsa sembari tetap mengenang sejarah tersebut. Presiden Draupadi Murmu akan menyampaikan pidato kepada bangsa hari ini menjelang peringatan ke-80 hari kemerdekaan. Pidato Presiden akan disiarkan pada pukul 19 sore di seluruh jaringan nasional Akashvani. Pidato ini juga akan ditayangkan di semua saluran Durdarsan dalam bahasa Hindi diikuti oleh versi bahasa Inggrisnya. Penayangan pidato dalam bahasa Hindi dan Inggris di Durdarsan akan dilanjutkan dengan siaran dalam bahasa daerah di saluran-saluran regional Durdarsan. Akashvani akan menyiarkan versi bahasa daerah dari pidato tersebut pada pukul 21.30 di jaringan regional masing-masing. Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini untuk pertama kalinya mengunjungi Kepulauan Kuril, rantai pulau di Pasifik yang dikuasai Rusia namun juga diklaim oleh Jepang dalam sebuah langkah yang memicu protes dari Tokyo. Presiden Putin mengunjungi pabrik pengolahan ikan

rumah sakit dan sekolah di Iturup, salah satu pulau paling selatan di gugusan tersebut. Ia juga sempat berbicara dengan penduduk setempat dan bertemu dengan Gubernur Wilayah Sakhalin, Valery Limarenko. Jepang mengklaim hak wilayah atas empat pulau paling selatan di Kepulauan Kuril yang mereka sebut sebagai wilayah utara. Uni Soviet merebut pulau-pulau tersebut dari Jepang pada hari-hari terakhir dari Perang Dunia Kedua. Sengketa wilayah ini telah menghalangi kedua negara untuk menandatangani perjanjian damai resmi guna mengakhiri permusuhan masa perang mereka. Upaya diplomatik selama beberapa dekade untuk menyelesaikan sengketa ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow juga telah memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Kuril yang menegaskan sikap tegasnya terkait masalah wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menyatakan protes keras terhadap kunjungan Presiden Putin ke Iturup, pulau yang oleh Tokyo disebut sebagai Iturufu. Tiongkok dan Rusia telah menegaskan kembali dukungan mereka terhadap keketuaan India di BRICS tahun ini, di mana New Delhi memimpin kelompok tersebut untuk keempat kalinya. Duta Besar Tiongkok untuk India, Su Feihong, dan kuasa usaha Rusia, Roman Babushkin, menghadiri diskusi meja bundar Duta Besar BRICS yang diselenggarakan oleh Vivekananda International Foundation di New Delhi hari ini. Duta Besar Su menyatakan bahwa Tiongkok siap bekerja sama dengan India dan anggota BRICS lainnya untuk memperdalam kerjasama serta memperkuat peran kelompok tersebut dalam urusan global. Roman Babushkin dari Rusia juga menegaskan kembali dukungan Moskow terhadap prioritas India selaku ketua BRICS, seraya menyebut kelompok tersebut sebagai wadah penting bagi kerjasama praktis dan upaya memajukan kepentingan global selatan. Diskusi tersebut berfokus pada peran BRICS dalam membangun tatanan global yang tangguh dan berkelanjutan dengan penekanan pada inklusivitas, multilateralisme, dan kerjasama selatan-selatan. Kepemimpinan India di BRICS pada tahun 2026 mengusung tema membangun ketangguhan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Saat ini, BRICS menghimpun 11 negara ekonomi berkembang utama, yaitu Brasil, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta beritanya.

Kejuaraan bola basket putra FIBA Asia U18 tahun 2026 dimulai kemarin di Ahmedabad di negara bahagian Gujarat. Australia mengalahkan Thailand dengan skor telak 102-32 pada hari pertama kompetisi di Veer Savarkar Sports Complex. Sementara itu dalam pertandingan lain, Filipina menang atas Chinese Taipei dengan skor 89-88. Di pertandingan lainnya, Selandia Baru mengalahkan Suria dengan skor 67-58. Saat ini pertandingan antara Lebanon dan Bahrain sedang berlangsung. Dalam turnamen tenis Canadian Open, unggulan kedua Elena Rybakina akan menghadapi unggulan ketujuh Iga Swiatek dalam perebutan gelar juara tunggal putri di Toronto hari ini. Rybakina dari Kazakhstan mengalahkan unggulan keempat asal Amerika Serikat, Coco Gauff dengan angka 5-7, 6-2, dan 6-2, sementara pemain asal Polandia, Swiatek, menaklukkan Elina Svitolina dari Ukraina dengan angka 6-3, 1-6, dan 6-3 di babak semifinal kemarin. India tampil sebagai juara umum dalam kejuaraan Anggar Persemakmuran dengan meraih totalnya 35 medali yang mengesankan setelah 4 hari kompetisi di Lagos di Nigeria. Kontingen India mengamankan

Dan 13 medali emas, 8 perak dan 14 perunggu dalam ajang yang mencakup kategori U23 dan senior tersebut. Para atlet anggar senior India berhasil merebut 5 medali emas dari 6 nomor pertandingan pada hari keempat sekaligus hari terakhir kompetisi, yakni di nomor Sabar Putra, Sabre Putri dan Epi Putra, Epi Putri dan Foil Putri, serta 1 medali perak di nomor Foil Putra. Pencapaian ini juga mengantarkan India meraih Trofi Wilkinson Sword, penghargaan yang diberikan oleh Federasi Anggar Persemakmuran kepada negara dengan hasil keseluruhan terbaik. Sekretaris Jenderal Asosiasi Anggar India, Rajiv Mehta, menyatakan bahwa keberhasilan meraih gelar juara umum persemakmuran untuk pertama kalinya ini merupakan bukti yang nyata dari bakat, disiplin dan kerja keras dalam dunia anggar India. Kami ulangi lagi sehari warta berita. Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jayashankar dan mitranya dari Liberia, Sara Biosolov Yanti, mengadakan pembicaraan bilateral di New Delhi. Ekspor India mencatat pertumbuhan pesat lebih dari 13% pada bulan Juli. Sebuah laporan Dewan Keamanan PBB mengaitkan ledakan di Benteng Merah di Delhi dengan kelompok sempalan Al-Qaeda. Di Nepal, 7 orang tewas dan 5 orang lainnya belum diketahui nasibnya akibat tanah longsor yang melanda distrik Rolpa. Dan dalam kejuaraan anggar persemakmuran, tim India mendominasi dengan perolehan 35 medali, termasuk 13 medali emas. Sekian saudara pendengar, warta berita dari siaran luar negeri, Akashwani Seksi Bahasa Indonesia untuk pagi hari ini. Demikianlah saudara pendengar, warta berita. Selanjutnya lagu instrumental ya.

Dalam acara berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan sebuah komentar. India terus memperkuat ekosistem energi nuklir dalam negerinya dengan fokus pada teknologi reaktor canggih, Small Modular Reactors atau SMR, kemampuan manufaktur domestik, partisipasi sektor swasta dan pemanfaatan jangka panjang sumber daya thorium negara yang melimpah. Dr. Jitender Singh, yaitu Menteri Negara

Yang sains dan teknologi baru-baru ini menyatakan bahwa strategi energi nuklir jangka panjang India tetap berpedoman pada program tenaga nuklir tiga tahap negara ini yang bertujuan untuk memanfaatkan cadangan thorium yang sangat besar secara berkelanjutan demi ketahanan energi jangka panjang. Strategi ini mendapatkan dorongan lebih lanjut melalui misi energi nuklir yang diumumkan dalam anggaran pemerintah pusat tahun 2025 dan 2026 dengan target memperluas kapasitas energi nuklir menjadi 100 gigawatt pada tahun 2047. Pemerintah telah menerapkan pendekatan dua jalur untuk mempercepat penambahan kapasitas nuklir. Pendekatan ini mencakup penerapan reaktor domestik berskala besar seperti pressurized heavy water reactors berkapasitas 700 MW dan desain reaktor canggih di lokasi baru Greenfield serta pengembangan dan penerapan Small Modular Reactors atau SMR di lokasi yang sudah ada di Brownfield termasuk di lokasi pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang akan diakhiri pembangkit listrik mandiri captive plants untuk industri padat energi dan aplikasi di luar jaringan listrik off-grid di daerah terpencil. Salah satu tujuan utama dalam misi energi nuklir ini adalah mengembangkan dan mengoperasikan setidaknya 5 unit SMR buatan dalam negeri pada tahun 2033. Dr. Jitender Singh juga menyoroti upaya berkelanjutan dari organisasi Indira Gandhi Center for Atomic Research dalam memajukan tahap kedua program tenaga nuklir India. Organisasi riset tersebut sedang melakukan penelitian ilmiah multidisiplin dan pengembangan rekayasa tingkat lanjut untuk sodium cooled fast breeder reactors serta fasilitas siklus bahan bakar tertutup yang terkait. Teknologi ini tetap menjadi pilar utama strategi nuklir jangka panjang India. Seraya menekankan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem nuklir domestik yang lebih luas, Dr. Singh menyatakan bahwa Undang-Undang Sustainable Harnessing dan Advancement of Nuclear Energy for Transforming India tahun 2025 telah disahkan untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari entitas publik maupun swasta di sektor nuklir. Departemen Energi Atom mendorong industri India melalui pertukaran pengetahuan dan pendampingan terkait teknologi SMR baru, sembari secara bersamaan mengembangkan vendor nuklir domestik dan memperkuat ekosistem penelitian dan pengembangan litbang sektor swasta. Komponen-komponen kritis seperti tempaan baja paduan rendah untuk bejana tekan reaktor dan mekanisme penggerak kendali reaktivitas telah berhasil diproduksi oleh industri dalam negeri, sementara pengembangan peralatan kritis lainnya juga telah dimulai dengan melibatkan industri dalam negeri dan perusahaan rintisan startup. Reformasi di bawah Undang-Undang Shanti itu mengupayakan partisipasi yang lebih besar dari entitas swasta dalam manufaktur nuklir, layanan rekayasa, penelitian dan pengembangan serta rantai pasok sembari tetap mempertahankan standar keselamatan, keamanan dan pengamanan nuklir yang ketat. Undang-undang ini juga memberikan status hukum resmi kepada Dewan Pengawas Energi Atom sehingga memperkuat kerangka kerja bagi pengawasan regulasi yang tangguh. Terkait thorium, Dr. Jitender Singh menyatakan bahwa India sedang menjalankan program tenaga nuklir tiga tahap yang berbasis pada siklus bahan bakar tertutup guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya uraniumnya dan secara bertahap memanfaatkan cadangan thorium yang melimpah. Sebagai bahan fertile, thorium perlu diubah menjadi uranium-233 yang fisil dan di dalam reaktor nuklir sebelum dapat digunakan untuk pembangkitan energi. India telah melakukan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan untuk pemanfaatan thorium. Pelet thorium oksida telah digunakan dalam inti awal reaktor pressurized heavy water reactors yang sedang beroperasi sementara
bahan bakar berbasis thorium.

Lagu kebangsaan atau national song telah memainkan peranan penting dalam gerakan kemerdekaan India dan menjadi simbol kuat kesadaran nasional selama perjuangan melawan pemerintahan kolonial. Pemerintah telah menyelenggarakan peringatan 150 tahun Vande Mataram selama satu tahun penuh dengan berbagai tahapan kegiatan periode 7 hingga 15 Agustus tahun 2026 secara khusus diselaraskan dengan kampanye Har Ghar Tiranga.

Kampanye Harga Tirangga dirayakan di seluruh negeri untuk menumbuhkan semangat patriotisme di kalangan warga, memperkuat persatuan nasional, dan mempromosikan warisan budaya India. Kampanye ini menandai tahun kelima inisiatif Harga Tirangga yang dimulai pada tahun 2022 di bawah naungan Azadi Ka Amrit Mahotsav. Selama bertahun-tahun, inisiatif ini telah berkembang menjadi salah satu gerakan Jan Bhagidari, yaitu partisipasi masyarakat berskala besar di negara ini, yang melibatkan warga, lembaga pemerintah, organisasi pendidikan, kelompok budaya, dan diaspora India. Kementerian Kebudayaan menggambarkan kampanye ini sebagai sarana untuk memperkuat ikatan warga dengan tirangga atau bendera nasional, yaitu bendera triwarna, serta mempromosikan patriotisme, kebanggaan sipil, dan persatuan nasional.

Kampanye Hargai Tirangga tahun 2026 akan berlangsung dari tanggal 7 Agustus hingga 15 Agustus tahun 2026. Periode kampanye ini mencakup rangkaian peringatan utama Hari Kemerdekaan termasuk puncak perayaan Hari Kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus. Inisiatif ini bertujuan mendorong warga untuk mengibarkan atau memajang bendera nasional, berpartisipasi dalam acara publik terkait tirangga, mengikuti program patriotik dan budaya, bergabung dalam tirangga yatra yaitu pawe bendera, dan kegiatan lainnya, berpartisipasi secara digital melalui swafoto atau selfie bersama tirangga, serta mengikuti berbagai kegiatan yang merayakan patriotisme, persatuan nasional, dan warisan budaya India.

Partisipasi dalam kegiatan ini memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar memajang bendera nasional. Tirangga berfungsi sebagai simbol nasional bersama yang melampaui perbedaan wilayah, bahasa, dan budaya. Kampanye ini mendorong warga untuk menjadi partisipan aktif, bukan sekadar penonton pasif dalam perayaan nasional. Fokus tahun 2026 pada Vande Mataram menghubungkan bendera nasional dengan warisan budaya dan warisan nasional India. Kampanye Selfie with Tiranga menunjukkan bagaimana platform digital dapat dimanfaatkan untuk partisipasi warga secara massal. Partisipasi komunitas India di luar negeri turut memperluas jangkauan budaya dan diplomatik kampanye ini.

Sebagai bagian dari perayaan, berbagai institusi pendidikan dan organisasi didorong untuk menyelenggarakan program YAI bersama konser Bande Mataram, pertemuan khusus, lomba debat dan esai, kegiatan pembuatan poster serta pameran mengenai sejarah Bande Mataram. Tujuannya adalah menghubungkan gerakan nasional historis India dengan partisipasi warga di masa kini. Inisiatif Selfie with Tiranga menyediakan sarana digital bagi warga untuk berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Warga dapat mengunggah foto mereka bersama bendera nasional melalui portal resmi Har Ghar Tiranga. Perwakilan diplomatik resmi India telah mendorong diaspora India untuk berpartisipasi dalam kampanye ini melalui inisiatif digital yang sama. Kampanye tahun 2026 juga mengaitkan foto yang diunggah dengan perayaan Bande Mataram. Menurut Kementerian Kebudayaan, edisi tahun 2025 mencatat 75 juta swafoto bersama bendera nasional yang diunggah dan melibatkan lebih dari 900 ribu sukarelawan tiranga. Hal ini menggambarkan bagaimana inisiatif tersebut telah berkembang dari sekadar kampanye simbolis Hari Kemerdekaan menjadi gerakan partisipasi publik yang besar.

Dengan memadukan partisipasi fisik, program budaya, keterlibatan digital, dan jangkauan terhadap diaspora, kampanye ini berupaya memperkuat ikatan emosional warga dengan bendera nasional sekaligus memperkokoh cita-cita yang lebih luas mengenai persatuan, patriotisme, dan identitas nasional.

Demikianlah saudara-saudara pendengar, suatu acara khusus fitur berkenaan dengan penyelenggaraan kampanye Har-Ghar Tirangga yang diabdikan sesuai dengan semangat lagu kebangsaan Vande Mataram. Saudara-saudara pendengar, kami mohon agar para pendengar kami mengirimkan laporan dan saran-saran mereka mengenai daya penangkapan siaran kami ini pakai post L, yaitu alamat email kami, karena saran-saran dari Anda sangatlah membantu kami meningkatkan mutu siaran kami ini. Harap saudara catat alamat email kami yang adalah sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda dan saran-saran Anda ditunggu di meja tugas kami di sini di studio. Saudara-saudara pendengar, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut: setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, beberapa buah lagu, dan seperti yang biasa kami mengakhiri siaran kami dengan sehari acara esok harinya. Sebelum kami mengundurkan diri dari udara, saudara pendengar, kami mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Penyiar Anda Kishore Das dari studio di sini mengucapkan terima kasih banyak. Dadah dan bye-bye.